visheton jibetibtif nuti er sorpenerasim menen nanim piota piranin ogain tesos de christo etovich sexen hit